Bukaran Chamil, San Miguel Chamil, yo Chikabingil, Kawalberto. Sa kachol yan, mandi siya li kawadiyos kumanesh. Honga chili pabal, ancholok e, chalok u. Tiene sus desafíos, singkip sa kaisla natin. Uchal, nakchikako ni Lord, rakhlal kutan jokos chalwal kake. Rakhlal kutan jokos chi... Chinalebak, jokos itikobak. Kaus ba naklikulul joran, chinalebak, chiris likaru jokos ramingkil. Lik aru jogos cua mingkil. Liut karul nak yo kreskut de kakwangki. Banyak. Ut kon yang kajeli rati ni yos nas keke. Aban nas cut ngos cutup jengkan nas teli ta cukup ok ta ke cakwe cucuku hari nat kakwang. Okay si kualan kan nas teli ta. Aban aku ni kumas tak lagi aku ni bich kabiak kabiak kumat sekal. Kung kasal ko ang reka, lakalik. Masakal ko, masakal iliaw, di malakong peras. Kabi.

Comunes, Vilma, Aljo, Chiquilbal, Jocana, Cuila, Chopito. Nache, buenas noches, excelente programa, gracias. Aquí visualizando Chantele Caloy. Mayal visualizando Barrio Chiquilbal. Barrio Chiquilbal. La aldea San Miguel Chamilchan. Cuando seré con esto, Jarán San Miguel Chamil Oliver. Cuando seré con el balcón. Aniche, yo cheque el bal. Con aquí en beach. A banana aran cuanco como es. Con acá ese cacholarín las lomas del norte. Hola don Víctor, chenque Natanael. Aran guanchicacna. Chamelco. Hola, buenas noches, don Víctor. Soy Marilyn aquí en Chicacna. Chamelco. A Usma Canache, Bantios Rekelbal. Bantios Eric Pops, Taklaja Klebich. Chalwana Ali Nakachena, Basut Banya. Nak Sastiklahik, Us Nakausia Blikwah Banya. Us Wajash Manak Esla introduction, Chingabanya. Aban nak ngatik lali bicang aran skop singkil maja. Sebana kritakah litaku tu ngani atim. Litakah kulak rik ini atim kini kas kesin. Arin ni us sasa ninge kuah bakri ini kuah panggo. Maka takaj capan li cap li kusyah. Ingka anak utun maja. Utukan nawasun kacenak nakuan li bicang. Langsung kacang karak usli mikrofono. Banyak nakuan ni bicang kacang lah nakuan kaya bak obak. Lihatnya aku syak banyak utun us tengkat dakwah abanak na usman skup singkil lihatnya likwah. Sebanyak ini ke ada nak cik limus ingat cik instrumento akompanya nama mas cemajan. Anjal na oken cik lihatnya denak tagwek alik jokat bicang kil. Cajan am lawan kacang ya lawan ka. Kasilanis ko, kyochek ang lilishkiap lilisonan, li kyochek utungka nishkiap likakaak manyan. Manak aantakak, takak, manakbal kamas chichanan noe miran chikok, sinsol, bichang, manyan. Ano, hindi na, magugan na ka chichanos, libich, chabil, chaban kuirak, narunin kichanak, grabar honso takchik. Awan te taklacho te kanum sim banak libichain sana si Madal Chiris li Santo Hermano Pedro Chal Mial Malak Kailak Kailak Li Santo Hermano Pedro Chal Nasir in Guatemala Chal Mial Baya Kalika Ush Bajal Kumas Kung Gachi Arin Solok na Kamar Awan Kunesh Ush Laku Kasala Si Kyoko Chikulak Sali Bele Onal Rele Okin Akuangko resning engkilchen, ganina maan siya chakle kana kuangko sa komunichen guayek kuang.

Yo será di relaxing killer ucen kawa kawa Victor Javier autenan to karena kue cakbuk camil jo cakamigil kawa Federico Choksam kawa Federico majokat sali kekesoon malak sali oben malak sali shep mare kue cikanan cena soh wanyal makan asye cabilan kawa Federico Lero silal nak saak sa dachol sa shialal dach na banu. Talnom si likutan na ron ikat bichan jo ka chi bichan kung kutan jo ka chi kasi lachol chi bilakwi. O tla kong kapal o kanakwi blako lalaka kol e blakwi blamam karupesh kong kisaran. Awanan panjo siya kwi akwi ko profesor jo ka chi panugilak angkela ban kong atye kunelik. La eskuchi kwalkwani tare erikin sol baleble kakokal renak tek auslak renak tenale bakulak kabeh renak inkaji kyo keb kak ebasa kostalit tohona kwan goeske kwa yebe kawa Federico chokrelista ila kutangil

kan sekali komunis masih ruk lihat channel kape ah to kan aku ini nerek lihat kakak aku nih to nak tik kuasi lihat kakak to nggak cantik tik nak nak aku kape sasa sekali usah kere lihat si channel koreci kun lihat kau si kesal lihat kape abaran cokre lihat kalau lihat kami kawan Paulo Paitas que ya fue el lamento de amor en Rigo Tobar van a calar en tocar con esa Rigo Tobar con las chicos cuál es el Rigo Tobar.